97.7 FM Gema Merdeka, Ngetren Fansia Gema Merdeka, masih di ajangnya Tirama. Dan di hari Sabtu ini Fansia, saya akan mengajak Anda berjalan-jalan. Kira-kira kita akan kemana? Tetap setia Fansia Gema Merdeka di 97.7 FM Gema Merdeka, Ngetren.

0: Sehat Alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren Fansia Gema Merdeka. Langsung aja, saya kali ini mengajak Anda Fansia Gema Merdeka untuk berjalan-jalan ke salah satu destinasi wisata yang sangat menarik Fansia Gema Merdeka. Ya, Gua Pindul. Pesona indahnya menyusuri sungai dalam Goa Fansia. Gua Pindul merupakan salah satu destinasi wisata yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Jika Anda bertanya-tanya Fansia, apa sih istimewanya sebuah goa sebagai destinasi wisata? Tentu saja Gua Pindul memiliki keistimewaan yang menjadi magnet bagi wisatawan. Dan tentunya wisatawan akan merasa terpesona Fansia Gema Merdeka dengan destinasi yang satu ini, yang merupakan destinasi wisata alam yang lain dari biasanya. Dan kali ini Fansia Gema Merdeka, Gua Pindul ya, juga terkenal sebagai destinasi wisata yang dapat membawa Anda menyusuri aliran sungai tanah yang mengalir sepanjang lorong goa. Sembari menyusuri sungai, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan spektakuler berupa stalagmit dan stalaktit Fansia Gema Merdeka yang mengagumkan dari Gua Pindul. Menyusuri sungai tanah yang di dalam Goa Fansia dilakukan dengan menggunakan ban. Dan aktivitas ini mirip ya dengan rafting, hanya saja bedanya dilakukan di dalam goa yang mengalir dalam goa lorong Goa Fansia Gema Merdeka. Dan menggunakan ban bukan perahu. Aktivitas penyusuran sungai dengan ban ini juga disebut sebagai cave tubing ya. Jadi Anda bisa melakukannya dengan beramai-ramai bersama teman atau keluarga Fansia Gema Merdeka. Penasaran untuk aktivitas yang satu ini Fansia Gema Merdeka? Tenang, tetap setia Fansia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetrend Fansia Gema Merdeka. Buat yang udah gak sabar nih Fansia, kira-kira aktivitas apa aja bisa anda lakukan di Gua Pindo kali ini selain kaftabing Fansia Gema Merdeka ya? Ada hal yang unik lagi Fansia Gema Merdeka. Jadi di Gua Pindo sendiri Fansia Gema Merdeka bisa mengajak anda Fansia Gema Merdeka untuk senang-senang tentunya ya. Dan mungkin anda baru pertama kali mendengar mengenai kaftabing Fansia Gema Merdeka, yang merupakan kegiatan penyusuran sungai di bawah tanah yang mengalir sepanjang lorong goa dengan menggunakan bangun tentunya. Dan kaftabing ini biasanya dilakukan dengan berkelompok, mirip ya dengan rafting. Ban-ban yang saling dikaitkan bisa dinaikkan oleh orang-orang yang ingin menyelakukan penyusuran sungai. Dan biasanya dalam setiap kelompok ini juga terdapat satu orang pemandu yang akan membantu pengunjung dalam melakukan penyusuran. Dan tentunya penyusuran biasanya dilakukan di sepanjang zona penyusuran. Ada 3 zona Fansia Gema Merdeka. Di zona penyusuran bagi pengunjung Gua Pindo dengan panjang zona penyusuran sekitar 350 meter dan lebar sekitar 5 meter. 3 zona penyusuran tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 45 menit hingga 1 jam Fansia. Dan tentunya 3 zona tersebut meliputi zona terang, zona remang, dan zona gelap. Pada zona terang juga bisa berenang dengan aliran sungai yang ada di bawah tanah Fansia Gema Merdeka, sangat jernih dan segar ya, sehingga cocok sekali untuk berenang Fansia. Dan pengunjung juga bisa meloncati tebing-tebing dalam goa sebelum menceburkan diri ke dalam air yang jernih dalam goa. Dan tentunya dengan peralatan yang sangat lengkap Fansia Gema Merdeka, tentunya untuk keamanan, karena kedalaman zona-zona ini berkisar antara 5 sampai dengan 12 meter.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren fans dia Gema Merdeka. Kali ini fans dia Yayasan Dwi Jendro ya. Jadi Universitas Dwi Jendro fans dia Gema Merdeka dan Pasar masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik ini, pengembangan karakter serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendro siap menjadi pilihan terbaik, tentunya dengan berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Jendro Fansiaga Merdeka dengan 5 program studinya ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian dan Fakultas Ilmu Komunikasi dan juga Bisnis. Jadi didukung ya dengan fasilitas yang sangat lengkap Fansiaga Merdeka, tentunya dengan pembelajaran yang memadai, dosen profesional berpengalaman serta lingkungan kampus yang nyaman dan juga inspiratif. Jadi kampus ini Fansiaga Merdeka berkomitmen ya mencetak lulusan kompeten, berkarakter dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo Fansiaga Merdeka gabung sekarang juga bersama Universitas Dwi Jendro Denpasar dan tentunya wujudkan masa depan yang gemilang Fansiaga Merdeka. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Untuk lebih lanjut langsung aja deh di klik Instagramnya ya di @yayasan_dwijendro atau melalui 0811 382 511. Yayasan Dwi Jendro, unlock your potential, shape your future.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
10: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
11: Rugi gak sih nyanyiin kita?

97.7 FM Gemerika memberikan ketentuan terasa di sudut pengunjung ajangnya Tirama untuk edisinya hari ini Fansia Gemerika. Dan kali ini saya akan menyapa dulu nih masyarakat benua Kuta Jimbaran Nusa Dua, Uluwatu dan sekitarnya untuk Anda Fansia. Bagi yang butuh banget cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, selalu bagi satuan dan segala kebutuhannya Fansia, jangan ragu ya untuk menghubungi Bali Stars Jimbaran yang berlokasi di Jalan Uluwatu 2 nomor 2 Jimbaran. Telepon kami di 0361446388 atau bisa melalui WhatsApp di 081-9160-32774. Bali Stars ada di Bali, Jawa, Lombok, dan di mana lagi Fansia Gemerdeka ada printing sebanyak ini. Jeket kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres. Akhir kata saya Kak Sofia pamit Fansia Gemerdeka, dan tentunya sudah siapkan saya menemani Anda di ajangnya Varia Pulau Dewata.

Selamat pagi para pamirsa Hidup Dani sarang sami anu jaga mamardega ding dijaja magena semak dimangkin muali sakang bagi Supratman sada ulung sapat lantai doden pasar Bali tidang jaya kumara sido tangkil malih giring Hidup Dani ringgelaran acara varia pada wata dalar kanto data pring prewaisin dedang si ada sapitu nangu pitu FM Hidup Dani senam tering desa ring kota ring sejebah jagat Bali. Dalam entering luar perdebatan, engkau sen merasa diam dengan santai tiang. Tadi takkan naraja engkau dan kirang puna api. Sampun ikut taler kantun ke siang tu ide sang yang bidiwasa. Engkau parwa miarse pina ke puruan ingatur. Di tiang paling tercerai yang terlali ngaturan pengasun kare pina ke pemuka acara. Om Swastiastu.

Inggi layang-layang ya sampun side aturan ditereng ireng dan nanti tiang ya sampun makwe juga sane sampun ngeranjing matur susumu kumantan ya niki wenten sane sampun mulai pakde parwate ring alamat rumah mungkin niki nggih tidak kemana-mana apa kemana-mana niki ada jero soka dewa boncu lo suwatini ring renang karangasem kelanturan tuh dek jokan nggih matur semua jinala penampi gatre di lengkong reng taman abian semua ketut mariana ngurak endu ada juga mang ekster reng batu bulan sarang gede saputra jaya sampun juga ngaranjing matu semua komandan inggi dadane panstag mama merdeka wentan informasi panstag mama merdeka sami kalau mau punya target bulan puniki jangan cuma target liburan atau beli gadget baru coba bikin satu target yang lebih jangka panjang yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai lewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi dan bebas biaya asprisial, dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif. Nah, program puniki membantu Idodane Pansegema Merdeka mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga melalui DP 1,78% dan DP mulai dari 1,7% nggih dan diskon unit hingga 17%. Lantur diskon unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer nggih makadinya nih di Sinarmas lan diskon hingga 17% Agung Podomoro nggih di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%. Alam Sutera di Padi Gotan Hegs diskonnya nih 17%, Agung Sedayu 17%, Paramon Gading Serpong dapat voucher cashback hingga 450 juta. Forum Tetals cashback hingga 50 juta bebas biaya PPN, DTD, dan masih banyak lagi program-program menarik sane siosan ye. Niki periode program sampai 31 Agustus 2026. Informasi lebih lengkap hubungi bri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta jaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Nggih, katuran ditang informasi regido dan ditang serang sami muali tembang sampun siapa ditang biar sang sareng.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ini boleh Jepang ya sampun katur saya manggil lanjut nanti tiang wenten de Sudanti nge reng sesetan de John Tangkas nge ada juga Setiawati ada Setiari nge Nini Gea ada Made Parne Doping SDC ada Nang Oman nge Susumo Kumanten Alantur Dila Atmaja Pujawan Singopadu Matuk Semoyong D juga sampun masuk ngeh matuk semua komanten Pak Cahya bagus tanggap ngeh penampi gatra Pak Cahya lagi kerja ngokir ngeh selamat tak ketotok komanten Lantur Mali Wenten Ibu Ana Ibu Anis Ibu Ariana dan Bapak Ariana yang pejang ngaji Tegalalang sampun api gatra tetap semangat bergabung ada juga mumpung sampun ke Tegalalang ngeh yang pejang ngaji ada beli mante lantur male Pak Tilem nggih kesarengin patut tiang peniki penapi gatre patut Tilem sareng beli tiang beli kayun nggih ada beli mante juga kan kabar Pak Suwardana tetap semangat gabungan Riki ada Haji Dewa Wede nggih penapi gatre Haji sareng mungkin liak turan tiang ye hilang senyap pesu yo ajani merenyap pesu nih. Play banyak lah begini.

0: Bisa beli lah.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak Gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
0: Nenek malu, kecatat di HP nomornya, 08 11 3 888 0777.
2: Mari sehat alami dengan NASA.

Libur kan penyiaran makin kayaknya dan terakhir kemarin kan dan gih sebentar sebentar di tiang sana sampun mewali bergabung benten kak Ketut Mariani ya penampi gatra Haji Mangku sedang Nini Mangku di tani kering telikup Gianyar kak Gauri penampi gatra lantur mali benten kak Danian gih ada Dong Dharma ada Mas Sri Ulakan ada mali ibu pionir yang kengatan ubo Bu Ayuna ke kabar niki yang lagi mepet-mepetang bayu niki netang-netang bayu bosan sibuk nih ada Mama Rista Rasti juga nih ada Kak Okoh ke kabar Kak Okoh Beki Kak Okoh guys ini malu negan di dapur tiangnya kalen di tengah iya salib di pengkolnya gitu raga nih kak semua Kak Okoh Kak Alden juga nih ada juga Mama Indri, Mak Eko, gih, semuanya sementara-sementara di yang lagi monitor di Banjar Samu, nih gini, tercinga apa penyiar, licak-licak di rumah selama nih gini dah aja sing siar mu penyiar nih, penyiar apa deh nih yang kedepan nih, gih, gini sama-sama sibuk, gih, wali tempat siapa-siapa di yang

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Ingi dengan enak nyen genden ge sampun cide mati laraturan titiang ada Leli Leliana ge Erin Leliana ring Batu Bulan kada Rina ring warung Rini Rani Topati Budi Masih ring Kacagan ge Penapi Gatre tetap bergabung jarang titiang Riki lanter male wenten Bu Edi ring sedang sik semua Bu Edi ada juga Tuari ge ring Ketewel ring Marteng ge lade makin ke Ketewel ragan ngungsi nyapo dah leng ngungsi ke Ketewel. Nah, nak kenal jak dagang uyah di Tewel ragane. Makin Rike ragane tu hari ni dan wendan ge sik sama. Ada juga Lo Eriani ring Tegah Angsri ring Tabanan ge Batu Riti peniki ada juga beli Made Boni di Kinge. Tetap semangat bergabung ring kanyakan galah kadi makin. Kasih semua ke Alden. Ini ngonyeh udah hal deh aneh dicari boman ngoto jani bini ngang radio kruyuk celeng ditebok gitu ih adi celeng ruyuk siap ngruyuk gitu dah sengal-sengal gak di celeng nesing bahan sama kayak gak aldean aneh ngkul nih ngang jayo kemarau siaran celeng kone ngruyuk dah sing penyiar simpat ngeri are ya ada udunuk gitu segitu gak benoh gitu bone. Celengnya ngeruit, kita kucet ngeruit kali. Benyai mana benyai. Gitu dah semangat, turun di tiang.

0: Inggi pada-pada punya inggi sampun mantilan minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Inggi minyak gosok cap tunggal puniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Inggi untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal peniki untuk diri kita dan buat untuk keluarga. Ngaranyanya juga gampang, wentering cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat ring genah itu dan wentering apotek sehat bahagia di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Ring apotek kita ubung di Jalan Cokro Minoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76 Denpasar, toko obat saudara di Jalan Gajah Mada 86 Denpasar, toko obat dunia sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar, apotek Parma di Jalan Pulau Moyo nomor 95, apotek Parma Panjer di Jalan Dukar Pekerisan 60B, apotek Parma Sonu di Jalan Angtuah nomor 8, ada juga di apotek Dasi di Karya Sanen Megenaring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

Wewewewe, dobeng kum, jok ngoyong ke Juma, tetap celak 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Ada acara The Star Janing, dah setemang terlaris, gelaran nyabran rahina.

0: Singgir udah nih pan siaga Gema Merdeka Sarang Sambing ya, sana kari tetap gabungan di kering 97,7 FM ya, sana makin nyabran rakina sana cara mejantan udah nih pole miar siang teman-teman terlaris ya, di gelaran bestar dasa teman terlaris di tanggal 15 Agustus 2026 ya, 10 teman sampun masuk di bestar minggu makin nangis sedurungnya nih udah nih pacang miar siang teman-teman sana sampung ranjing kemari dumun ke bestar minggu lalu lah nih kitemangnya nih
1: Bestar dasa temang terlaris Gema Merdeka
2: Posisi Destar Kap

0: Merdeka, merdeka.
1: Weh, Butut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
2: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
1: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
2: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Yan.
1: Maksudnya gimana?
2: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
1: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
2: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
2: Yuk, Pak Yan. Tunggu apa lagi? Gasful, Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
3: Gimana kabarnya, Tut?
4: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun.
3: Ian beli tahun depan pensiun, Tut.
4: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun.
3: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
4: Beh, Ian beli, pasti netan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
3: Sing jake, Tut, ne penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
4: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
3: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
4: Seken tuh beli?
3: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
4: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
3: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
5: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
6: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
7: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
9: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
0: Bestar, dasar tewang terlaris, gema merdeka.
10: Posisi Destar kau.

0: Inggir dan Evan sejak memerdeka sarang sami ring destarnya dasar teman terlaris ring posisi nomor daseng ya sampun katur sampun peragi sarang-sarang Budi Arse untuk tembangnya Newanda bahagia ring destara minggu makin di tanggal 15 Agustus 2026.
1: Sisi destar kaping sil.
0: Ya lanjut ke posisi nomor sio ring destarah minggu mangkin wenten de uling ya untuk judul tembangnya ni wantah pahlawan buaya.

0: Ingering posisi nomor siang ya, sampun lewat temangnya nih pahlawan buaya dek uling ya, untuk menyambut tahun ajaran baru masih ada promo untuk kita semua ya, dan penawaran-penawaran terbaik untuk Ido dan Entit yang mencari laptop atau handphone terbaru. Tersedia HP Android mulai dari 1,5 jutaan dan laptop XU harga cuma 3 jutaan saja. Tablet Edpan mulai dari 1,3 nggih, dan tablet Lenovo Motopad sudah lengkap dengan keyboard harganya nih cuma 3 jutaan kumaten. Nah, pembelian secara kredit melalui IVF atau Home Credit, Akulaku dan Kredivo, promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Nah, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal nggih akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, dan Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Panexiu dengan harga yang terjangkau mulai harga 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Terus celak melepisan di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami at Dewata.com atau Facebook Dewata.com. Buat yang jauh dari toko kami, bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop dengan nama Store Dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewata.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh?
1: Sisi Destar KP.

0: Ing edaran ne pan sejak mama dekat serang sami sana kari gabungan tawi sana wawu gabungan ring gelaran dewe wanda variabel debatang ye ring gelaran dasar jasa temang terlaris na sampun peragi di wawu ring posisi dasar Romar Kutes ada Tri Puspa untuk temangnya ne wanda jaga ngende dilanjutkan lagi sedurungnya ne.
1: Halo.
2: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
2: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
10: minyak gosok, cap tunggal.
9: Muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD.
10: Minyak gosok, cap tunggal.
9: Lah kalau kena ambeien atau wasir?
10: Ya.

0: Harga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bestar Dasar Tawang Terlaris Gema Merdeka.
0: Posisi Destar Kap

0: Ingir done panas jagung memerdeka sarang sami pagal terseneng ya made ade sampun katur sampun beragi sarang-sarang wentan ring posisi destadwe nomor pitu ring minggu mangkin ya mudah-mudahan dodan yang ditiang sering menjago ke tebang puniki tebang dwe sampun melejit dan langsung male ke posisi nomor 6 seregerangan sarang indumun.
1: Halo semetan Wajah Motor, Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

0: cinema rejaan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
3: Posisi Destar Cup.

0: Singgir dan Neban setia ke Merdeka Sarang Sami ring posisi de stadion nomor 6 ye sampun katur sampun peragi sarang-sarang puniki Rudiawan nanti tembangnya Newan dah bantu lewat doa
1: posisi de star kapeng 5.
0: Iya alina besar duwe ring de star minggu mangkin wentan Budi Arsel anto judul temannya Newan dah pelengkap cinta.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: Besta, dasar tewang terlaris. Gema Merdeka.
6: Posisi Destar.

0: Inggi duda neban sida kumama dengan sarang samiring posisi the start way nomor 4 nih sampun sida mentilar di wawu wanda adi ngelahang ya penembangnya nih wantan Ode Mahendra dilanjutkan male ke posisi
1: posisi the start kaping 3.
0: Iya, nomor 3 besar 2 ada pahlawan pengganti 2 Pompei penembangnya nih.

0: Yaudah nih sampun piragi sarang-sarang ngiring Destar nomor 312 Wentan Pomping yang do judul tembang wanda pahlawan pengganti dilanjutkan lagi
1: si Destar kamu.

0: Inggiring posisi runner up nggih Wendan Dika Pagraki bersama si Krisna nggih. Sampun modelar bareng-bareng nggih piragi sarang peniki andok tembangnya ne wanta beli made nah siapa gerangan ring pemuncak ring destarwe minggu mangkin sarangin umun.
1: Hai guys, gua Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
3: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin, karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Non-min, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Non-min, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Non-min untuk keluarga Anda. Dan air Non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Non-min PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Non-min @nonminofficial. Minum air Non-min, hidup lebih sehat secara alami.
4: Bestar, dasar tewang terlaris, Gema Merdeka.
5: Jawara Destar Rahina Mangkin.
0: Ingir dan Iban sudah kemerdekaan serang sami Made Gunawan bersama Ani Suryani nggih pindah ke pemuncak ring Destar Dewi Bingung Bangkin sing dan Mat nggih marapan penembang peninggi ring posisi pujak tangga duwene ada iki benda numun Destar pacang ngelantur ring Rakina Sanisara sane pacang rau selamat bermalam minggu tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mekenyem salam 1 2 3 cuat plung om santai santai santai om.

0: Kuma.
1: Kuma.
2: Kuma. Merdeka.
3: Pukul 11 waktu

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat siang fans setia Gema Merdeka. Siang hari ini edisi 15 Agustus 2026 kita sudah kembali di ajang Potlot Potret Lagu Indonesia Top, tentunya bersama saya Wina Kristina.

aku wasiatkan cinta ini kepadamu. Jangan khawatir, aku akan terus menemani langkahmu. Walaupun jiwa dan ragaku ini jauh darimu.

Siaga Merdeka, informasi kita siang ini dari Universitas Dwi Jendro Denpasar itu masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Jadi bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendro siap menjadi pilihan terbaik berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Jendro dengan 5 program studi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Didukung fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif, Universitas Dwi Jendro berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo bergabung bersama Universitas Dwi Jendro Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut ikuti di Instagram @yayasandwijendro atau hubungi 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendro, unlock your potential, step your future.

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

97,7 FM, itu dia tidur siang. Waktunya tidur siang ya. Sambil tidur siang pastinya asik banget kalau dengerin lagu-lagu koleksi 97,7 FM.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Satu lagu Vansia Gawa Merdeka, sudah tahu Tuhan kita berbeda. Sudah tahu Tuhan kita berbeda gitu ya. Terus kalau berbeda gimana nih? Mau dilanjutin. Baiklah Vansia Gawa Merdeka dari Vitalik. Sini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fansia, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

97,7 FM Pansia Gema Merdeka. Setelah tadi ada Agnes Monica dengan satu lagu Matahariku, kita sambung lagi dengan lagunya dari Mahen, Pura-Pura Lupa.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Baiklah, 97,7 FM Fansiaga Merdeka Tulus dengan Teh Hijau sudah mengantar kita di acara Potlot ya, masih dengan saya Wina Kristina. Kita sambung lagi dengan lagu miliknya dari Leto.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: 97.7 FM.

97,7 FM Fanstia Gema Merdeka Tren. Informasi selanjutnya untuk Anda dari Elizabeth ya, ada Elizabeth Internasional, ada promo isi Merdeka Agustus 2026. Jadi buat Fanstia yang ingin bekerja di 5 Star Luxury Hotel atau Cruise Line, atau kalian yang mendambakan kuliah dengan program magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Sudah pada tahu kan Elizabeth International, kampusnya di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua. Fasilitas kampus lengkap berstandar internasional, instrukturnya adalah profesional hotelier tersertifikasi internasional dan kurikulum berbasis ILEI USA. Berasa seperti kuliah di luar negeri. Merdeka itu bebas pilih masa depan kalian. Jadi di bulan kemerdekaan ini Elizabeth International punya kejutan spesial lewat promo isi Merdeka. Saatnya memerdekakan berkarya, raih impianmu buat karir sukses di industri perhotelan dan pariwisata internasional. Dapatkan penawaran super spesial dan bonus melimpah khusus pendaftaran di bulan ini. Yuk ambil kesempatan pertamamu sekarang. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International. Promo ini hanya sampai 31 Agustus 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.

0: Baiklah, fans setia Gemo Merdeka, potlet kita akhiri dulu sampai di sini dengan satu informasi dari minyak gosok cap tunggal yang dapat menjaga dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuk tidak berani dekat, sangat baik digunakan untuk menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Jadi minyak gosok cap tunggal ini cocok untuk para olahragawan dan bagus untuk kerokan, juga untuk encok, sakit boyok rematik, dan banyak lagi. Adapun alamatnya untuk mendapatkan minyak cap tunggal itu ada di Apotekku Batu Bulan, yaitu di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, Apotek 9 Renon di Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar, Apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, Apotekku Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 221 C Denpasar, Apotekku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74 Denpasar, Apotekku Teku Umar di Jalan Teku Umar Barat nomor 55 Denpasar, Apotekku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar, Apotekku Kute di Jalan Pantai Kute nomor 46 Badung.
1: Sembilan tujuh koma tujuh FM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Stres kerjaan numpuk.
1: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe, kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah, memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
0: Malam ini, Papa siap, Ma.
3: Ayo, Pa.
1: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya tadi nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada di buka di door, Dek, tau lagi?
1: Sunroof, ada di sunrise, yang mikirin,
0: Dek. Pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Imek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat siang Pansia Gema Merdeka. Hari ini bertepatan tanggal 15 Agustus 2026 ya. Kita sua kembali di acara Halo GM, yang tentu saja bisa ada ikuti di 081-55-8977. Sementara itu untuk fans setia Gema Merdeka, lagu-lagu yang kami tayangkan untuk di Halo GM kali ini sudah ada ya di status WhatsApp kami, dari Adrian Kalib 2001 kali, Alvin Joe, Iman Tak Sama Batas Senja, Nanti Kita Seperti Ini, Drive dengan lagu Bersama Bintang, Aaron Takkan Pisah, For Evans yaitu Serana, Giselle Pencuri Hati, Juicy Lucy Lampu Kuning, Leodra Tak Selalu Memiliki, dan Noah Yang Terdalam, juga ada Tulus Monokrom. Baiklah fans setia Gema Merdeka, untuk itu kita bakal langsung saja untuk menjumpai dulu yang sudah ikutan ya. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Wina cantik.
0: Selamat siang Mbak Miniasi.
1: Ya.
0: Oke, mau request
1: apa kabar Mbak Wina?
0: Kabar baik nih, Mbak Mini gimana kabarnya?
1: Sama juga Mbak Wina.
0: Oke.
1: Cuacanya cerah Mbak Wina.
0: Cerah ya?
1: Ya, secara hatinya Mbak Wina.
0: Oke, mau request.
1: Mau lagunya Noah ya?
0: Noah.
1: Salam.
0: Oke, sudah saya siapkan.
1: Salamnya buat semua penggemar Merdeka yang lagi mau Mbak Wina, selamat bertugas. Terima kasih. Salam Merdeka ya.
0: Oke. Terima kasih.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap deh, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gasful, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gemar, gemar, gemar. Perfect.

0: Gevansia Gaul Merdeka, lanjut lagi kita temui yang sudah di sini. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Wina.
0: Selamat siang juga dengan Mbak Lastri ya.
1: Ya, dari Blayu.
0: Blayu Tabanan, oke.
1: Apa kabar Mbak Wina?
0: Baik, terima kasih Mbak Lastri, gimana juga kabarnya?
1: Kabar baik juga.
0: Oke deh, mau request lagu apa nih?
1: Bersamamu.
0: Bersamamu. Bersama bintang. Bersama bintang ya.
1: Ya.
0: Oke. Mungkin mau kirim salam.
1: Salamnya buat Mbak Wina yang lagi tugas.
0: Terima kasih Mbak Lastri.
1: Makasih waktunya Mbak Wina.
0: Iya, sama-sama. Ini lagunya Bersama.
1: Bye-bye Mbak Wina.
0: Bye-bye. Ini lagunya ya. Bersama bintang.

0: Kansiagama Merdeka menyambut tahun ajaran baru, kami memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda yang mau mencari laptop atau handphone terbaru. Tersedia HP Android mulai 1,5 juta dan laptop Axio harga cuma 3 jutaan saja. Tablet Advan mulai 1,3 juta dan tablet Lenovo Motopad sudah lengkap dengan keyboard harga cuma 3 jutaan saja. Pembelian secara kredit melalui FIF atau Home Credit. Aku laku dan Kredivo promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lainnya. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com seperti Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, ataupun Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan saja. Mau tanya silakan WhatsApp di 0812-3931-7686. Sekali lagi, plus 6 28 12 39 31 7 686. Info lain bisa follow IG kami @dewata.com atau Facebook dewata.com. Buat yang jauh dari toko bisa belanja online di Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop dengan nama store dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: get freaky now.
1: Baiklah fans setia Gemah Merdeka yang mau ikutan, kita tunggu lagi di nomor kami 0851 081 55 8977.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Baiklah fans dia, Gema Merdeka, kita akan lanjut lagi untuk berhalo GM. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Lina yang cantik di sana.
0: Selamat siang, Ibu suaranya kencang sekali Bu Putu.
1: Iya, padahal gak keras-keras, Mbak Lina dikit loh, semua bilang kencang, malu jadinya.
0: Gak apa-apa, semangat kemerdekaan ya Bu.
1: Iya, merdeka Mbak Lina.
0: Oke, merdeka juga Bu Putu. Mau request lagu apa ini?
1: Jadi yang ku inginkan ya.
0: Yang ku inginkan.
1: Udah.
0: Oh, yang terdalam itu?
1: Ya.
0: Udah tadi diputar.
1: Apa pilihannya yang perih itu udah?
0: Takkan pisah, iman tak sama, lampu
1: ya,
0: kuning.
1: Ya, takkan pisah dah.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Spesial buat yang cantik cuap-cuap di sana, salam merdeka yang ke-81, semoga sehat selalu dan cetak.
0: Oke,

97,7 FM Fansiago Merdeka. Halo semeton wajah motor, yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan Aerox siap dikirim dengan DP ringan. Yamaha Fasio angsuran hanya 800 ribuan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah motor Nemarjan, wajah motor Nemarjan @ Yamaha Bali.

0: Marjan.
1: Gema,
2: gema,
3: gema, merdeka.
1: Baiklah fans setia Gema Merdeka, kita bakal lanjut dulu untuk mendengarkan sebuah lagu dari Batas Senja.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Oke, kita lanjut lagi. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Putu Wira Bukit Jimbaran.
0: Putu Wira Bukit Jimbaran.
1: Gimana kabarnya Mbak Wina?
0: Kabarnya baik, terima kasih.
1: Kemudian siaran siang ya?
0: Ini kebetulan siapa yang siaran ya? Nggak bisa. Radit kalau nggak salah.
1: Ya, yang mana ya lagunya? Dengarkan Curhatku ya.
0: Dengarkan Curhatku. Yang mana itu ya?
1: Ya, Fiera.
0: Oke. Okay. Dengarkan Curhatku. Oh iya, iya, iya. Special edition kayak sekarang ya. Viratel. Iya, iya. Iya, iya.
1: Mau kirim salam ya. Buat Gus Bawe. Yeah. Bu Kadek Ratna, Minyasi Teman Luos, Dadung Dharma, Luswartini. Kadek Ariati, Kadek Supide. Okay. Bu Made Martini, Made Marini, Kak Odeng, Kak Dania, sama Dini Dania. Dan semuanya ya.
0: Oke.
1: Buat Mak Wina, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih.

0: Oke, fans dia Gawang Merdeka, sorry banget ya. Jadi list yang tadi diputer itu ternyata yang tanggal 16. Sekarang special edition Viratel ya. Jadi tadi sudah saya putarkan. Nah, ini udah ada yang nunggu. Halo, GM.
1: Halo, GM. Selamat siang, Mbak Wina.
0: Selamat siang. Siapa nih ya?
1: Siti di Maruti.
0: Oh ya, suaranya kencang banget, Mbak Sri. Mbak Sri Morak.
1: Siti.
0: Oh ya, Mbak Siti. Waduh, Mbak Siti kok ngegas.
1: Santai, Mbak ya.
0: Oke, Mbak
1: Siti. Pelan.

0: Baiklah, itu dia satu lagu Perih miliknya dari Viratel juga, special edition nih ya. Oke, selamat sore. Halo GM.
1: Halo GM, selamat sore.
0: Dengan siapa?
1: Luswartini di Pempatan Rendang Karangasem.
0: Luswartini, oh cantik sekali.
1: Oh, makasih mbaknya juga cantik.
0: Iya, saya lihat foto profilnya. Mau request lagu apa? Ada di mana tadi?
1: Di Pempatan Rendang Karangasem.
0: Jauh ya.
1: Ya, jauh dikit.
0: Cuacanya gimana di sana?
1: Panas? Cuacanya panas ini.
0: Sama. Oke, Mbak Ilo, mau request lagu apa?
1: Lagunya Seandainya masih?
0: Seandainya belum diputar. Oke.
1: Oke. Salam buat Putu Wira ya tadi. Makasih callingannya.
0: Oke, iya.
1: Terus buat GM semuanya.
0: Ya. Itu aja.
1: Ya, buat Mbak Wina, makasih ya.
0: Terima kasih juga Mbak Luswartini.
1: Bye
0: bye. Baiklah, fans ya Gawang Merdeka, saya juga mau ketemu buat GAC yang ada di Sukawati. Malu-malu meong ya, enggak ikutan on air.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, gema, gema, merdeka.

0: Gumba.
1: Gumba.
2: Gumba. Perfeka.
3: Baiklah, 97,7 FM. Sebelum saya akhiri, saya temui satu penelpon lagi. Halo.
4: Halo, GM. Selamat siang, Mbak Wina.
3: Selamat siang. Dengan siapa, di mana?
4: Dengan Rahmawati Singopadu, Mbak Wina.
3: Oke, Mbak Rahmawati, mau request lagu apa ini?
4: Bersamamu.
3: Bersamamu. Mm-mm. Udah.
4: Salamnya buat Mbak Wina aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Wina.
3: Terima kasih Rahmawati sudah ikutan. Kita akhiri dengan satu lagu bersamamu di Halo GM. Stay tune terus untuk kita berdangdut.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita masih lanjut lagi kali ini di acara Formula Dangdut, tentunya dengan Sabina Christina ya. Oke, mengajak Anda bergoyang dangdut di hari Sabtu kali ini. Silakan yang mau join boleh-boleh aja. Kalau tadi udah dibuka dengan satu lagu, jangan lupa bahagia. Meskipun sakit tetap bahagia ya, tetap mengucap syukur. Ya, waktunya kunjung pacar nih, Fanstia.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ya, fans ya, Gawang Merdeka, kita sambung lagi dengan lagu dari Uut Permatasari, Dinding Pemisah ya. Doping SBSDC di Gebagan Kayu Bihi. Selamat sore ya. Kemudian juga ada Wayan Lastri di Tabanan. Sore Mbak Wina cantik. Wayan Lastri Belayu Tabanan ikutan Jawa Barat.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin, @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Surat kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
2: Sembilan 7,7 FM.

Kevin Setia, Gema Merdeka. Sebelum lanjut lagi, kali ini dari Yayasan Dwi Jendra. Yayasan Dwi Jendra, Universitas Dwi Jendra Denpasar masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra siap menjadi pilihan terbaik. Berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, Universitas Dwi Jendra dengan 5 program studi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Didukung fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif, Universitas Dwi Jendra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut ikuti Instagram Yayasan Dwi Jendra atau hubungi 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, save your future.

0: Evan Setia, Gema Merdeka, saya ini udah Tita. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke. Okay.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis, ah.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.

Oke, selamat sore. Saya akan kembali ketemu dulu Siti Maruti. Siti di Jalan Maruti. Sore Mbak Wina, puterin dong Geol Mujairnya Ayu Ting Ting. Geol. Abah Wastali sama pelanggan Gianyar juga selamat sore Mbak Wina. Selamat bertugas sampai tuntas. Ketut Adi Dharma. Sore Ge Wina dari kawasan Pupuan Tabanan ikutan mau request lagu Atas Nama Cinta. Lagunya itulah, lagu-lagu dangdutnya itulah. Baiklah, untuk Anda kita langsung saja dengarkan lagu dangdutnya ya. Tadi dulu saya masih cari dulu nih. Foldernya banyak nih. Lagunya jadi banyak juga. Yang manakah yang saya putar? Tadi ada Tanpa Batas Waktu ya.

Kayak gimana fansnya Gawang Merdeka? Itu dia, Cikini Gondang Dia. Kita akan sambung lagi untuk menghibur Anda di sore ini. Saya mau request dulu. Saya gak tahu nih yang request dengerin siaran saya apa enggak gitu ya. Karena lagu-lagunya yang di request lagu Indonesia gitu. Mungkin sekedar aja kali ya. Gede Sedit di Sale Abuan Susut Bangli, Indrawari Mancawarna, kemudian Miniasih yang ada di Luwes Tabanan juga. Oke, kita sambung aja ya Fansia Gawang Merdeka untuk mengajak Anda kembali mendengarkan lagu lainnya. Lagu yang saya pilihkan sekarang Via Valen ya, Mantan Tersayang.

0: Om Swastiastu Pak Tu, adus beciksan bengong caro togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

0: sambutan ketua panitia.
1: 97,7 FM itu dia lagu dari Denny Cagur, Goyang Bang Jali. Kita sambung lagi ya untuk Anda Fanstia Gema Merdeka dari Vitalik nih. Vitalik ingetin lagi Fanstia sudah hadir dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup 2 kali saja. Fanstia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak gosok tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak gosok cap tunggal.

97,7 FM Itje Trisnawati dengan satu lagunya Madu Merah. Kita akan lanjutkan untuk Fansi Agama Merdeka. Informasi datangnya dari Balistar, Balistar Sesetan ya. Untuk masyarakat Sesetan dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama,

97,7 FM, Fansia Gema Merdeka. Baiklah, kita akhiri dulu nih jumpa kita di sore hari ini lewat Formula Dangdut ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan. Dan stay tune terus untuk mendengarkan lagu-lagu Bali bersama Beli Jaya Kumara.

Selamat sore para pamiarsa Idudani sarang sami pansia gemah merdeka ring di jejem gena sarikan dimangkin kanten sakeng Megsu Pratman sada ulungan sopat lantai dolen pasar Bali di tiang Jayu Kumares cido tangkil nyarang Idudani ring gelaran acara temu sawitre nggih ngawet gelali memangkin ngantos puput gala pitu wengi male bos-bos hari Idudani sane sampun pada gabungan bangit tidang sedo kenak ngipina kopur wani ngatur Tidiang pengantar cara intan lali ngaturan pengasun karo pindah ke pemuka cara Om Swastiastu.

Tinggi sampun kawetan di tinggi, sing canda-canda, tidak bermain dengan cinta, nggih. Nggih, mudah-mudahan iki nundan di tiang, sane sampun nyarangin, nggih. Tidak pernah pindah frekuensi, jauh pokok dengan ngencel, nggih, di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Sampun merasa terhibur kemantan, dari kala kari ngelantoran aktivitas, pecang lembur, kentar, nggih. Dan sane sampun pada istirahat, mungkin ada persiapan untuk bermalam minggu bersama keluarga, sampun metaki-taki, kita yang sampun posting, silakan yang mau gabungan silakan jelek nggih, di WA juga ada, di FB juga ada. Sukma Wenta Nindrawari Mancawarno Cok Permana Sukawati Gus Haji Maco sana menterik semua semoga dah semua Bandung benar bersemong semua Bandung konslet ji mata belum begitu normal ji niki keadaan terpaksa saya harus ke studio niki. Aduh keadaan terpaksa ji tidak ada siapa-siapa. Aduh dan juga Mak Wina yang di bawah niki nak ngemem nang gabah dan lain sebagainya dadi boleh gitu niki Mak Wina dia mem niki. Senior-senior konya turun gunung kan gini gini ini semasa bisa kan gini Mak Wayan Lastri Reng Tabanan Pak Cahya Bagus Tangep ya suk semua Wenten Dalar Mak Yan Bur Arini ya suk semua Mak Yan Bur sampun juga masuk nih ketembang Muali Biasang Sarang.

Inggih sampun katur main hati nggih turan didang ring rodane sane sampun gabungan didang buka-buka dumon sane sampun muali nyarengin ring kanyakan galah kedi mangkin ya di jeli lakun nene nang hijau kadang kacelak jani nene nang sinyak ngena posting nepo iji lakun nene kemana kehadirimu tanya budi dewa buncu nggih yang de batu bulan aji nala ring bereseleng nggih ada juga Bu Febi ring batu bulan sampun juga masuk Bude Masih ring kacagan Bu Jero Melati dagang nasi jinggo batan napi niki batan klat batan apa nih nah batan batan batan punya punya nih pegang oh, batan kepo nih kare kan kepo semua Bu Jero ada juga Bu Jero Sokar ring pedungan gesuk semua kumanten Abah Wasel Titiang juga sampun bergabung sareng sementara ditang Yan Seno ring Banjarmas Bedulu sampun juga ngeranjing meong Bang Wei Pindang.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

Inggi dengan nang endah ya, sampun lewat tembangnya nih, lanturan di tiang Kak Oca, penapi gatra Kak Oca, pun semangat malih nge, ada Kak Okoh di tiang, ada juga Kak Alden ya, ada malih Gus di Agus Tua di Abing, merahajang sore kumbantan, sakeng pejeng, wayan kemenu, ngelantur wenten nang oman, ayuk bintang nau ring batu bulan, wayan kasih, madirudet, ada juga de apong, penapi gatra, ngelantur wenten ari dinamika kesarangin Made Hendra Saputrang ya Evan juga sama Evan ada juga Wayan Saboyase ya Rajang sorry kali gabungan Riki Muali cara damkar.

sampun juga bulan matilar lanturan di tiang dodane enten male botung ya reng pedang sambian butuh sutar ya lagi gabungan lantur enten martini niwayan nyarengin rajang sore kumanten dengan santrana sampun juga bergabung lantur wali Aris Sanjaya pariring suka jiwa Haji Toling isuk semua panjapa ke sarangin Wayan Sudibagil rajang sore Pak Yan dicari napi atau di mana nih pulas-pulas agak bandut malunge baru mulih yang dasang pas sayang ya kuran nih wak nyeburung soalnya dalam sajan ya san kita Pak Yan. Ya, kini Beta Lex sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan extra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitalik-nya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide dane.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

nggih, sampun sida metilar nggih. Demang manis pisan. Bas sangat percaya. Ye, setelah percaya ternyata sing buat tiang. Pedalem niki makane percaya tu simpen kenjang padha nang sekat kenjang malu. Nyen awang saget, disaget kengken nyesan di mak ben sekat ketemu model ne. Ayo kelinci penapi gatreng lantur wenten Dayu Radmini ada juga Ketut Ari Suginadinastra. Meh ada ne. Cak atap dari besi nenging kan di madan penyiar memacok sing bedawa madan penyiar kurap geng rako seger nge penampi gatre pade parwate ada Ari Penati ada Ga Inang nge ngurah ayat oyot nge kabar rah segar lah mudah-mudahan sehat nge dua tembang muali sampun siaga kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset jadi untuk Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat dengan Indonesia.

Tinggi tu sing buat tiang ni sampun lewat temangnya ni lantaran tidang domon Arya senal jepit pernah pergi gatal beli Arya oh pangkito pernah luang luang pernah bertimpal jadi jokan jua senal si meli bense gitu naik tu mau tukar polos atau nak play banyak mak kena joang gitu. Ada juga Mbak Made Martini ngelantur Wendon Lo Suwartini yang pembatas renang Karangasem Anang Oman juga nge sampun bergabung ring galah kadi mangkin. Ada Lo Eriani seneng Wendon ring Tegahang Sri ring Baturi Titabanan juga sampun ranjing matur suksemu kumanten.

sampun bahagia nggih atas kasmaran sampun sida mentilar aturan ditiang Ketut Mariana ada juga sementara ditiang Ketut Sojiana nggih sik semua Ketut Soji sampun juga nyarengin renggalah ka dimangkin ada Jero Ari Juni sampun juga masuk nggih matur sik semua komandan ke sarengin sementara ditiang niki mok ditiang nggih mok mutiara renyang lan klungkung rajang sore komandan mok Made Marleni sarang Pak Ding, pun api gatre, sampun juga masuk, nggih, mentan tembang malih.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.
4: Pukul 6 waktu

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggir dan Evan sejak memerdeka serang sami rewas marga yang puja trisan jagi gelaran dewe wanda temu sawitre lanturan ditiang ngantas puput gala pitu wengi male bos bos ngiti tangga turang suksema wenten pande tombong nak serokadan adayan gemrung ye melantur wenten mau mini asih ring tabanan luwes dayu biang canang juga ring batu riti peniki lantur wenten kata Jenny kasarangin sementan ditiang Bapak Kenten, Bapak Tegang nggih reng Ganapura. Ada juga sementara ditiang Dek Wireng nggih penapi gatre sareng Rumi Arte. Pak Lam kabar Pak Lam, sampai monitor nggih. Men siaran sore niki kena aja pagi gen po. Ada juga sanema pasengan Pak Ngurah reng Pipit Permai, ada Ayu Lestari reng Batu Bulan juga sampun nyaring ditiang matur suk sama kumantan reng kenyekan galak adi mangkin reng gerara dewe wadah temu sawitre.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

0: Nè, mà cái đi nghe nghe cho mà cái đi cho udah-udah nih kita udah serang sami sampun merasa senang terhibur yang sore kali mangke nih yang ditian nih gelaran dewe temu sawi tereng ya wenden dari naring warung rini rani nge salam sarang beli jumbo ken kabar nih ki yang jumbo tuh nak gede ini sekennya beli jumbo nih gede ini nanya cenik kena seng beli jumbo ah. Ada Pak Nyoman ada nggak pernah pigatre Pak Nyoman cenderung cenderung nongan ada juga Mbok Made Gampil sarang Pak Prode yang di tiang peniki Rahajang sore kumanten lanturan titiang wentan Dian Marisa ring abian semal nggih lantur wentan panik kecil kengken kabar nggih tetap semangat nyadangin titiang wentan Mali sementara sementara tidak sana sampun munggah sampun makwe juga terkoling dan ada yang tercecer nih Pak Peka Ega, si semua Peka Ega jero tunjung juga ke sarengin sanema pasangan Ekawati Bu Lingling ya Bu Putu ke Boyowo pada Bigatre ke Tur Sudiartini ingin rajang semang kuma semang rajang sore saking candi dasu Penapi gata duwe candi dasu pun sambung candi dasu nganginan bende ada dong darmo nge ringis manggis karangasem lantur ada lo sutriani lantur wenten sri ulakan ken kabar niki tetap semangat nge sampun siaga male cinta terlarang
1: sayang setelah kau baca semua isi tulisan ini aku berharap kau bisa mengerti. Bukankah kau dulu yang bilang kalau cinta itu tidak harus memiliki? Dan kita yakin kita tak akan bisa bahagia, kita tak akan bisa menari di atas penderitaan orang lain. Aku mohon, mulai saat ini lupakan aku, karena cinta kita, cinta yang terlarang.

Sayang, maafkan aku, karena aku gak akan selalu ada saat kau butuhkan aku. Dan aku pun gak akan selalu datang saat kau

Tinggi kopi cuma gula di sisi ya sampe lewat kadur yang dodane selamat sore wenten made parne ya saking tabanan margetua ya sampun juga masuk ring kanyakan galak kali makin kelantur untuk semeton titiang sane me pesengan doping SDC ada siri niki aduh siri niki. Oh, Wayan Bajreng nggih. Kade Widiani ring Canggu ada sendal jepit. Matur semua kumanten. Lanter wenten Ibu Ayu ring Kenyiri, Agung Senjaya ring Keramas nggih sampun juga masuk Yan De Kliki ke sarengin Wayan Setiari nggih, Nini Gea Adiang puniki panapi gatel ada Yuni ring Kebung Sideman Karangasem Ari Petano, ada juga Putu Sutar nggih sana wenten ring Nebel, ada Yoga ring Bayong Cere, ada Made Sudanti nggih. Penawi gato duwe Wali Tembang sampun siap katur ring Indodane piasang sareng.

Sampun pelengkap cerita Ibu Diarse, sampun lewat tembangnya nih, niki wenten Pak Yan Sukreng ya, ring pejeng, ring tampak siring pun api galtra beli Clio, dada mali, semedan didang Bu Sari ring canggung ya, sampun juga masuk ya, dua ninggala, sampun dam daging mali, riki bandan dumun, titiang nyarang itu dani, ring gelaran duwe, temu sawit teracara duwe, untuk ada didang, untuk para mesanti, Om, Santi, Santi, Santi, Om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam Fansia Gema Merdeka. Sudah kembali kita di Anjang Sana Udara hari Sabtu malam Minggu 15 Agustus 2026. Dan sudah tentu saya Wina Kristina setia banget temani Anda di sini sampai nanti jam 9 dilanjutkan juga dengan himbauan malam ya. Oke, Fansia Gema Merdeka, silakan saja mau ikutan di Facebook, Instagram, atau WhatsApp.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: FM. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Itu dia sebuah lagu dari Liodra, Tak Selalu Memiliki, ya, fans di Agama Merdeka. Oke deh, kalau gitu saya akan lanjut lagi untuk menyampaikan informasi datangnya dari Elizabeth. Promo isi Merdeka dari Elizabeth International. Fans dia ingin bekerja di Five Star Luxury Hotel atau cruise line, ya, atau yang mendambakan kuliah dengan program magang di luar negeri. Sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Kampus Elizabeth International ada di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua. Fasilitas kampus lengkap berstandar internasional. Instrukturnya adalah profesional hotelier tersertifikasi internasional dan kurikulum berbasis ILA USA. Berasa seperti kuliah di luar negeri. Merdeka itu bebas, bebas untuk memilih masa depan. Jadi di bulan kemerdekaan ini Elizabeth International punya kejutan spesial lewat promo isi Merdeka. Saatnya Merdeka berkarya, raih impian Anda dengan karir sukses di industri perhotelan dan pariwisata internasional. Dapatkan penawaran super spesial dan bonus melimpah khusus pendaftaran bulan ini. Ayo ambil langkah pertamamu sekarang. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International. Promo ini cuma sampai 31 Agustus 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Sembilan 7,7 FM.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Baiklah, 97,7 FM ya Van Setiago Memerdeka. Kita sudah dengarkan lagu di Anjang Sana Udara, semoga terhibur adanya. Dan untuk berikutnya saya mengajak Van Setiago Memerdeka untuk kembali stay tune. Dan kita bakal sama-sama ikut di Slip Sepelangkah Indonesia Pop.

0: 97,7 JFM Gema Merdeka Ngetren dari lantai 2 di kawasan WR Supratman 28 Padenpasar Bali ya. Kita sudah kembali di ajang Slip Sepelangkah Indonesia Pop untuk edisi 15 Agustus 2026 dan sudah tentu saya menemani Anda di sini. Fansia Gema Merdeka, sebelum kita mendengarkan Slip hari ini, yuk kita sama-sama dengar dulu flashback kita minggu lalu.
1: Kini saatnya kita ikuti Slip 10 Langkah Indonesia Pop. Slip minggu lalu, posisi 10.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Posisi 10. Baiklah fans setia Gema Merdeka, kita mulai saja untuk mendengarkan posisi ke-10. Delantis, jangan terlalu posesif.

0: sumati.
1: 97,7 FM Pansiago Merdeka. Pasti inget ya dengan lagu tadi. Ya, lagunya The Naif dengan Posesif, tapi kali ini kita dengarkan Delantis. Baik, kita bakal sambung lagi di posisi yang keberikutnya.
2: Posisi 9.
1: Posisi 9 di sini ada Paul Aro, Biar Kita Jadi Kenangan.

0: Trend posisi 8.
1: Baiklah, kita lanjut lagi ke posisi 8. Kali ini suara khas Nicky Baker ya, dengan lagu Sumpah Mati.

0: posisi 7.
1: Ya fans setia Gema Merdeka, sekarang kita berada di posisi yang ketujuh untuk minggu ini, Sabrina Leanor dengan lagu Selesai.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
5: Posisi 6.

Baiklah Fansnya, Gema Merdeka masih di ajang Selip ya. Kali ini di posisi 5 kita akan dengar lagu Shelina, Grace dan Andi Rianto dengan satu lagu Sumpah Mati.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend. Posisi 4.

0: Fansiago Merdeka, itu tadi posisi 4 kita Enau dengan satu lagunya sesi potret duet bersama Ari Lesmana. Baik, kita lanjut saja di Selip Sepelangkah Indonesia Pop untuk mendengarkan posisi yang ketiga.
1: Posisi 3.
0: Raimla Ode, Dunia Yang Nanti.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 2.
5: Sembilan tujuh koma tujuh FM Fansia Gema Merdeka. Yuk lanjut lagi dengan teh hijaunya Tulus di posisi 2.

0: Baiklah, fans di Agama Merdeka, setelah kita mendengarkan preview kita, sekarang saatnya kita mendengarkan lagu yang menjadi jawara.
1: Jawara Sleep minggu ini.
0: Tidak asing lagi, dia adalah Roni Parulian. Kali ini menduduki posisi jawara dengan satu lagunya, Walls Akhir Zaman, yang sekaligus menutup jumpa kita. Anda penikmat musik Indonesia, tetap cintai musik dalam negeri.

97,7 FM, baiklah Pan Setia Gema Merdeka. Kita lanjut himbauan malam ya. Kalau tadi sudah ada Juicy Lucy dengan lagu Gurun Hujan, kali ini saya mau putarkan sebuah lagu Merpati Putih. Buat yang lagi beristirahat, semoga cepat sembuh ya. Segala sesuatunya bisa terjadi karena Tuhan punya rencana, gitu aja. Ini lagu pilihannya, semoga tambah membuat lebih semangat lagi ya.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: 97,7 FM Fansia Gema Merdeka. Saya akhiri jumpa kita sampai di sini dulu lewat himbauan malam. Terima kasih Fansia sudah setia temani saya dari tadi. Esok lagi lain waktu kesempatan ya. Bila Tuhan masih berkehendak, kita akan sua di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. Siu, bye-bye.
1: Aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Ternyata ada proses styling rambut yang bisa dilakukan sembari mengeringkan rambut setelah keramas. Ini disebut blow rambut. Proses mengeringkan rambut menggunakan hair dryer yang dikombinasikan dengan sisir khusus yang biasanya pakai sisir bulat ya. Jadi tujuannya nggak cuma untuk ngeringin rambut aja, tapi sekalian bikin rambut jadi lebih bervolume dan membentuk ikal pada ujung-ujung rambut kita.

bukan main. Rupanya di malam minggu yang panjang ini masih ada juga yang gemes, gemes, gemes. Tapi rindu juga nih ye. Oh iya, ada satu salam rindu yang datangnya dari sayangku di sini. Buat sayangku di Jalan Pulit Utara Raya 43C. Dengan ucapan yang...

0: Info Gema Merdeka.
1: Rimar Kalista adalah penyanyi asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang kuat, luas, dan penuh penghayatan. Namanya mulai dikenal luas setelah mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol, di mana kemampuan vokalnya berhasil menarik perhatian para juri dan pecinta musik tanah air. Popularitas Rimar semakin meningkat melalui berbagai penampilan dan karya musiknya, termasuk lagu Cinta dan Rahasia, serta sejumlah single yang memperlihatkan kemampuan vokalnya dalam membawakan musik pop dan balada. Dengan perpaduan musik pop, soul, dan balada yang khas, Rimar Kalista berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu penyanyi muda Indonesia yang dikenal melalui kualitas vokal yang powerful serta penampilan yang penuh penghayatan.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: ...97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya musik di keheningan malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Ketoprak adalah seni pentas drama tradisional suku Jawa yang menggabungkan unsur drama, tari, musik atau gamelan, dan sastra. Kesenian yang berasal dari Jawa Tengah ini biasanya menceritakan kisah sejarah, legenda atau dongeng, serta sering dipentaskan dalam berbagai perayaan atau acara rakyat. Kesenian ini pertama kali lahir di Surakarta atau Solo dan berkembang pesat di daerah Yogyakarta serta wilayah Jawa Tengah lainnya. Pada awal kemunculannya, ketoprak hanya menggunakan iringan tetabuhan lesung atau alat penumbuk padi yang disebut dengan ketoprak lesung. Seiring berjalannya waktu, pertunjukan ini mulai diiringi dengan musik gamelan yang lengkap dengan ketoprak pakem atau klasik menggunakan bahasa Jawa kuno atau Kawi dengan lakon yang berfokus pada cerita keraton dan masa kerajaan. Ketoprak kontemporer menggunakan bahasa Jawa modern dan cerita yang lebih bebas mengikuti perkembangan zaman. Lebih dari sekedar hiburan, ketoprak dulunya berfungsi sebagai media edukasi sejarah Jawa, tata negara, dan penyampaian nilai-nilai spiritual. Dialog yang dibawakan oleh para pemain umumnya mencakup babat tanah Jawa atau kisah-kisah kerajaan masa lalu.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans ya Gema Merdeka. Nggak terasa ya, waktu sudah semakin malam aja. Dan sekarang waktunya pamit undur diri. Terima kasih buat fans ya Gema Merdeka yang sudah menemani Yulia bersama musik di keheningan malam pada malam hari ini. Jangan lupa istirahat, selamat tidur, dan sampai jumpa besok di 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Itje Trisnawati, Stop Pacaran. Yang harus kita stop sekarang ini sih rasa mudah lelah ya, atau mager nih Van Setia. Jangan sampai rasa lelah mengganggu ya, mengganggu yang namanya perayaan 17 Agustus nih Van Setia. Sayang banget ya, kita harus melewatkan yang namanya lomba 17 Agustus padahal hadiah sudah di depan mata ya, tapi tiba-tiba diganggu sama rasa lelah atau mager. Kalau sudah seperti ini jangan dibiarkan terus nih Van Setia ya. Selain selain terganggu lombanya ya, aktivitas sehari-hari pun juga menjadi terganggu ya kalau sudah sering merasa mudah lelah nih Van Setia. Tapi sekarang nggak perlu khawatir lagi ya, karena sekarang sudah ada Vitalik yang sudah siap menjadi penyemangat Anda. Vitalik sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, Van Setia Gomerdeka, waktu kita juga sudah mepet mendekati jam 7 pagi. Kita harus tuntaskan dulu ya program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Kopi Dangdut edisi Minggu, edisi lagu-lagu dangdut lawas ya. Sudah mengajak kita bernostalgia sambil jawab juga ya. Terima kasih Van Setia sudah ikut meramaikan, baik yang sudah meramaikan di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gomerdeka ya. Tapi jangan kemana-mana dulu Van Setia, karena sebentar lagi Gus Aldi bakal lanjut lagi ya di program Tirama, menemani aktivitas pagi Anda. Atau buat Van Setia Gomerdeka yang mau liburan, liburan ke tempat-tempat bersejarah yang mungkin selama ini belum banyak orang tahu ya, kira-kira di mana ya tempat liburan bersejarah yang mungkin belum pernah Anda kunjungi sama sekali. Sebentar lagi kita bakal bahas ya di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Bisa request juga lagu-lagu pop Indonesia kesukaan Anda. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Waktunya kita lanjut lagi di program Tirama. Lagu-lagu hits Indonesia sudah siap menyemangatkan suasana pagi Anda nih Van Setia ya, dengan informasi-informasi menarik juga sudah siap Gus Aldi suguhkan untuk menemani aktivitas pagi Anda sampai jam 9 pagi.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak dosa cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak dosa cap tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Niji, kau dan aku. Kau dan aku pastinya masih tetap di sini dong ya, di 97,7 FM. Waktunya kita semangatkan kembali suasana pagi ini dengan lagu-lagu hits Indonesia ya. Kalau tadi kita sudah semangatkan dengan kopi dangdut ya, lagu-lagu dangdut yang sudah mengajak kita jobar. Sekarang kita semangatkan dengan lagu-lagu hits Indonesia. Silakan fans dia yang mau request juga boleh ya, lagu-lagu pop Indonesia kesukaan Anda bisa di request di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Gesal ditunggu sampai jam 9 pagi ya. Super.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
1: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Gigi, 11 Januari. Perasaan baru aja kita memasuki bulan Januari ya, atau tahun baru. Sekarang sudah bulan Agustus aja nih Van Setia. Begitu cepatnya waktu berlalu nih Van Setia ya. Sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Januari lagi ya. Bulan Januari tahun 2027. Sudah ada rencana sekarang mau kemana nanti ya? Dalam perayaan tahun baru 2027 ada yang sudah merencanakan mungkin dari sekarang ya, dari jauh-jauh hari. Ada juga sih ya, tapi fans Setia Gawadeka yang merencanakan untuk merayakan 17 Agustus besok ya. Kira-kira fans Setia mau ikut lomba apa? Ada yang ikut lomba lari karung, terus apa lagi ya, makan kerupuk, dan masih banyak lagi ya lomba-lomba yang lainnya. Ini banyak juga ya yang nanyain Gus Aldi ikut lomba apa besok. Kalau Gus Aldi ikut lomba apa ya enaknya ya? Kalau Gus Aldi lombanya lomba gebuk bantal sih biasanya ya, main pukul-pukulan pakai bantal. Kalau yang ini kayaknya seru juga ini ya, siapa yang jatuh berarti dia yang kalah, siapa yang masih tetap bertahan di atas gitu ya, berarti dialah pemenangnya. Ini jadi membawa kita seperti membawa kita kembali ya ke tahun 2000-an. Memang lagi ngetrennya ya lomba yang satu ini ya. Sampai sekarang pun juga masih tetap ada ya lomba yang satu ini, lomba gebuk bantal. Nah, fans Setia Gawadeka yang sudah ikutan untuk jalan sehat ya, sekarang ini memang lagi banyak ya yang ikutan jalan sehat, dan nantinya bakal diundi ya di akhir acara ya. Selamat mengikuti acara jalan sehat aja, atau acara jalan santai ya. Semoga nomor undian Anda yang keluar ya. Tapi kalau misalnya nomor undiannya nggak keluar, yang penting kita dapat sehatnya aja deh ya. Nah, sambil di jalan gitu ya, sambil stay tune di 97,7 FM, pakai radio di handphone, pakai headset, boleh request lagu-lagu Indonesia kesukaan Anda. Gus Aldi masih tunggu sampai jam 9 pagi. Yang sudah request lagu dari Gita Gutawa, Bukan Permainan, langsung saja untuk Anda.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan gen tiang maya tagihan karena denda gen tiang.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis. Jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, loh mahan keuntungan. Satu, loh sing perlu antri di bank. Dua, loh sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, loh sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke loh, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend, satu lagu dari Piwi Gaskins, Berbagi Cerita. Nah, Gus Aldi juga mau berbagi informasi nih buat fans setia Gema Merdeka, terutama yang sering merasa mudah lelah ya, sering merasa mager, terus pengen lebih semangat lagi, pengen menjadi lelaki full power, bisa banget malahan ya. Caranya gampang, cukup dengan minum Vitalik nih fans setia. Nah, Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kembang,
5: kembang, kembang,
4: merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Club 80s Cahaya. Pengen dong ya masa depan kita cerah bercahaya nih Fanstia. Semua juga pengen dong ya masa depan yang lebih baik. Untuk itu kita mulai dari masa muda kita dulu nih Fanstia ya. Kita isi masa muda kita dengan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan positif. Jauhi yang namanya minuman-minuman keras, kemudian rokok, apalagi sampai narkoba nih Fanstia. Harus kita jauhi banget ini ya. Terus kita isi masa muda kita dengan prestasi juga. Selain itu juga jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa informasi yang satu ini, terutama buat generasi berencana nih Fanstia. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya? Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend dari NPD, sempurnanya aku. Rencana kita untuk 17-an sudah sempurna ya. Semua sudah kita rencanakan, terus hiasan-hiasannya juga sudah sempurna, sudah indah dan sudah pas banget ya untuk perayaan kemerdekaan besok. Terus alat-alat perlombaan juga sudah siapkan ya, sudah kita susun dengan rapi dan sempurna juga. Terus apa ya yang perlu kita sempurnakan lagi? Kira-kira apa? Ayo, apa yang kurang ini? Semangatnya, mungkin ada yang masih merasa kurang semangat. Tenang, sekarang sudah ada Vitalik yang sudah siap menyemangatkan Anda lagi ya. Dan pastinya buat fans setia Gawadeka yang ingin menjadi lelaki full power, bisa banget ya, bisa banget untuk menjadi lelaki full power, terus tubuh yang selalu fit dengan minum Vitalik nih fans setia Gawadeka. Vitalik ini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.